sanangano keta song mi hui pitana dhamma dong make a make make vaingi make make vaingi chanjo bonachi yang sanjo bonachi yang nachi yang konia iki yang tana iki yang tana